ibu akashwani le in kasatiyang chandolma na nachu sanajat ujungaste nanga single use plastic yangna plastic e chu bottle gun kolche lagakcha tangse nok yangakcha tangse yot khan school la dang yangna junil de chesni chu sergui jaga ka kya spell tiot kan nang jin plastic bottle e chu yung ek chang yontani stones university board corporation ta autonomous body kuninang kolche lagakcha tangse nok yang kongula thungchi thoga yang yang kolche tang khoryuk tang tun te yot kan e chu not kolche la motyo denok tena chokla single use plastic kolche chongche sakches tang gote tangche langgarja tangsenok yang kimsa nasagaryo la phangche lagakja tangsyo tenok sujigis ka kya pe gakja tangsyo tkane gyapgal jar na penish tong shnge kalche si jo tenok yang tong chu single use plastic kolches la se kya ka khabla gyapgal jar na phakche so tenok sindu gari nge khola ja cheshani gyagari doskos shungskyo bes ke chal tangpe ka las kunnga shuk tangnya podolinjik tano scholarship kyung jun ba wi ke sakse ne chichok spella me ka shada ja che la i ke chal le ka ngon me dasko si zwe yot kan dak chungun kun sumchu sok shi kyung chal te yot eno i guni chit kun kilogram ngap ke ne metric ton tong chu zam yot kan tang nang jang

0: Sankar Lanjas, the Nidrin, Le Luntin, come a study now. The Niskios of Tusk Jobs, the Punso and Chuk, the Nigerian Lady Jixano, the Monkey Ras, the Lumapuni Palangata Mento, Catine, Mata Chalas, the Nok Mento, Gamampo, Badas, the Nok, the Natola Gambling, the Mamapo, Badas, the Nok, the Gamatamento, Scalamuches, the Nok, the Luntin Katamas, and Lagasus, the Punso and Chuk, the General.
1: Julie Kazik Zinam Galetine, the Sangera Jura Tolatine, low money, banjik solita, money, halam low choing issue solely, mentok, then a bad in Australia, then a mentok pocket and a tene, me, Manetangma, tenegata, dismo, demo, solar reality, Tompasanagata, in a Kurupang, Martin, like Mona demo, some personal mar, they make Tonto Galiari to speak at a magata, mentok bar, personal tax on personakali.
0: Tapi tu pun memang nak soksi nak pun soksi tu lengan tangan mana kan mah kata guru makmal jadi soksi tini kata leh tu kacik mana ye mekak tak sama mana cerdik elemen tu tak tini mana karpo serpo cunce cinmu mana mung si kian tu pak kata sokun bata jatuh tu kian.
1: Tak kalera inta kata sekali mentok lengan tangan ladak lah minkan mah tak pun kiak paling inces lah tak aku guru makmal kata rusak tina tu lalu mentok tangan kata senama pot nopa. Tapi orang kali orang kata memang si kamrik batin ada tak sekarang gagar pekan yang marik nasi konsen nasi aja nanti tak kau ni mentok pokit nanti kali orang halchan tene kata demo bar pasal ni mungkin lah tene demo barkan bo marik demo cerita nanti kali orang tene tak sekarang kacul pahon tene kau ni gagar ni tene namzah demo sompasan nanti tene kau ni mana minda mentok batik kons pasal nanti tene kata tak sekarang tu yang mang carik mewah jadi nanti kau ladak sini mentok pesan kali.
0: Kesalih tene yang Kacul mentok pun, tapi mungkin nama stuk patio, tapi yang kuat tak kue life pun, kue malap the time buat mampir orang minum gospa, ko niches, tapi gospa buches, charu mampir jeruk tak. Yang ada lada sih korang mentok pun, dia akbar puni ham halam dah sumri lusano, ya zir yang lusano, tapi yang kacul ni kongkan bu, kacik ni mana, kata yang mana nyuri, ya darik cerik mana, tapi kue Life pun yang memerlukan jeruk teh usang pasal nanti ni yang kajuk sih kita, ko mariki lusiasan ni tu naga ngati cawla ni tu.
1: Tapi na kalera mana tangpo malazas, tina ngatas nama ni mangpo tu naga kalera soali. Tapi ko ni kita naga ngatas plastik isu ya gamla cun cokse kene, akane bar tu naga khos naga kalera. Cie tina ko ni akar todmo sizal demo usang pasal nana, thik bar tu khos pasal nana tina ngata ladak spawal nana tina mana demo cor usang pasal nana mios tu khos naga. Tapi ko life pun tina korang ni hesabika dula naga. Kalera gagare sabika khachule sabika duls pasana tene ngati ka namza tiram sikhos demo ma som pasana tene khwa ote tangmo angmo phok som pasana yol chondlo kalera tene khole tena yang ngata snama le mangpot kya kalera ngata ta kho gul la luses chane chalak pokhona ngata dosom wangni orek buchno kalera logo loga ngata ngyo go shemalok chezna kata gulab cokun tene tena tola kata yang kholi lagas na mangpon du kalera mentok pa kata ngo shes go sanokli jeje na kata talo tangs pale palate un kata gul la talo cospo kadar choste bospa tene nangmo ne kata khorang na khorang skianokli yang tene demo bar du kali jeje na ko halchan sompa nangmo ko tene patak samas kyang as de hal juks pasana to sompa sana kata o te tasam jik tangs te ngo na kata apene wang ngorik bu jeje nokli tene kata lanchi ngos tene nangmo ne ko bas jeje nokali
0: Kasih syukur, syukur pasal nanti nanti oma agak tak tuksam sal dengan orang kosis kata ni nak. Kata kami na bentuk sama kerjuk sih nang dia march panla tapa nok. Temang tu yang tujuh satu miruk kata amma ni lut mangpo song skam song tu. Jadi lut mang sechana kacih mac cacan lut tang sejaskan meja se skam tu juru kacih ni. Kamla yang filo aping yang nyama aping yang nagua tu. Tiba jadi teninga tang yang jospar tu pucaruk juru ta. Waktu lut mang se chanang teni ko yang Jospa, Niches, Yaskam, Chaches, Charu, Jurupati, Sotitu, Chit.

Dagsang isirang ising pesong ska dekrim sanatats. Dekrim pulkanin pen riksenam gel yang dekrim e kodik zat kanin pen sonamang chok.